ataya ina watuka suwali ataya lembele akundari ataya imaya wala sandari ataya lembele akundari ataya liyapara rapa imaya wala sandari ataya